0: Michael Okoth Ondigo.
1: Nango iringa nyathiga Jos. Nango iweya nyathigi Daudi.
0: Unasalimia Haga Adhiambo.
1: Nango ibola nyathigi Elvi.
0: Masi Nyasiala Kaduol.
1: Nango ijwanga nyathigi Esha.
0: Unasalimia Christine Gwada.
1: Ami

Kato sepo nona nilana kanya shimeji Adunya wudu genya nona Dr. Jungo penji kawisa penyo yura Omudi luanda penji mam Dr. Penji wuda wendo nona

0: for Muslim.
1: Musa Jakadala. Yes. Nalinga kayo mingi mwasi nanga. Yonde moninga nanga.
2: Le grand président de l'Ero de TV, barikiwa studio.

0: mano mina wiko gimori marwa mina ronyo
1: manisore el chanyar kindi
0: amira somenje maduonge hoa nyake miao
1: manisore el chanyar kindi
0: serfine masunga wai nyanya kachiho
1: manisore el chanyar kindi
0: nyagongo imanuge wai mina samja waya
1: Onde
0: sore chalo nyar kingi Aninya jolwa ke malwe waya min jay pim jaya
1: Onde sore chalo nyar kingi
0: Tatanyo tule malwe waya Min kan

0: chieng' ema lunge waya nya nyaka chichimo
1: ondisore ochole mar kingi
0: bombilia ume malunge waya nyara lego kakan
1: ondisore ochole mar kingi

Mapenzi, mapenzi kizunguzungu. Mapenzi haijalishi sura wala ukabila. Mapenzi ni damu.

kagenom kananga masta nyaka chunu nyiri mamuru chunya ugwaro mapenzi na mapenzi mama fastly manyako nyatiga diamuni weni operana Samaula wukango madurwa kagemo Samaula kawaya turwa kagemo Naburu mubi Alukora gemo rubasna lara Mapenzi lera mami

mama. Unimirinja kutemfunya funya jokitalo ya mugitalo tenga. Nino leketo era mebe ya mama. Kunikata na mudagi na uge mwano. Kupanya zak mama. Timinya kwa hega kipari chini wa. Kupikata na mudagi na uge nyalo. Kupanya zak mama. Timinya kwa hega kipari chini wa. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupanya zak mama. Kupan